sawa ziri musanvu dakika ziri makumi abiri zokamo na fezisa kuli kusimba chenda musanvu akasirisa satune chenda mobili akasirisa musako www.radiosimba.wigi samusanvu dakika abiri zise kumiimbi Nexus Yugi na kaimba kaise tutuli yenze na mubende Bruce omutabizi zetu se nente katika yobude bune ya Radio Simba Lunchtime Sports tukenda kubela fenda paka sawa zigenda kubela na tepo zimundane za lero kubengo ufune bintu binje bikweza mauli ene previa ya weekend pozi wenzo kubela ngetambula enaku ebula yomba lezi linga mukaga wadi kapo kubela ngetadika game